aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertinggi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijab.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Semesuman Komodo FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra solait lagu dari Sheila on Seven yang berjudul Hari Bersamanya tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Graha Warta, edisi siar Senin 31 Agustus 2026. Dan selepas ini jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena masih banyak program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, sejernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot. Informa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo bekicot musim urip iki tak tuku 500.000 ya.
2: Eleh tenane, Kang.
1: Tapi enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mung ngirim bekicot karo digiring koma.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

mo sumo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Songo Boko County FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Putra Dewa makin percaya diri.
4: Aduh, ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
5: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
4: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
5: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
4: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
5: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
6: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 005 6000.
4: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
5: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
6: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Tongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
2: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Wis jan, pancen jos tenan top Marco.
7: Ono apa to Pak ni? Kok jos dhewe?
6: Lebune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
7: Lho Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan liyane. Pak turung-turungnya sing tanduran gede ngono kuwi angel lho Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
6: Iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gede-gede njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gede
7: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
6: Pak? Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
7: Lah carane nganggo piye, Pak?
6: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
7: Lah, Bapak ki lho.
6: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
8: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit, atau utara pertigaan Turus Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, barat perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
9: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
10: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
6: Putra Dewa Mat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo Boko Kali FM, Suara Jawa. Radio Songgolangit FM, Mitra Kenasi Songgolangit, wonten ing kalau dengan santer menika wilujeng pepanggihan kalian Mirdan Orinisha. Sama menika wonten di sini pun Senin, tigang doso setunggal kali hewu, 6 likur. Niki wot, mboten keraos tiba ya akhir bulan lah, pantesan kalau wau di wau kalau kok kuatah sangat ningali mas-mas perbankan niku wira-wiri. Tiba ini yo akhir bulan ya Allah kagem mbak-mbak mas-mas perbankan wilujeng santen wonten ing kaludyangan santen menika wilujeng menikmati lemburipun biasane nek akhir bulan ngeten iki wasul jam 7 jam 8 amargi kula riyen nate nyambut damel niku teng bagian perbankan pokoke nek pun akhir bulan tanggal 3 doso setunggal ngeten iki alah wis pokoke siap-siap lembur, siap-siap stres nggih. Wasul niku hawane kemrungsung mawon amargi mungkin ingkang angka sepisan napa nggih silai ingkang angka sepisan sak menika targete dereng tercapai. Kathah nasabah-nasabah ingkang nunggak kados makaten, dadosipun pokoke mugi-mugi sedaya kanca-kanca sak menika ingkang nyambet damel wonten perbankan, mugi-mugi dipun paringi kelancaran sedayanipun. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingkang sak menika nembe wungu amargi kala wau dalu wonten ingkang hampir sani konser Josjis, mugi-mugi sampun wungu nggih niki sampun meh sonten melih. Nah, ya-yaan peh wasilipun kan biasane wasil ningali konser niku jam 12. Nek daleme tebih berarti dukin dalem sak menika jam setunggal dini hari. Dereng mangke dukin griya tasik scroll HP, scroll TikTok, Instagram. Nah, mangke tileme jam sekawan jam gangsal. Nah, wis jan cocok tenan mangke bangkong nggih alasan amargi wau dalu bibar mirsani konser jedeni caknan. Terus bibar sak menika tilem bangkong. Nah, mitra kinasih Songgol Langit kagem panjenengan engkang nyambut damel terus kalau wau dalu ningali konser Deni Caknan ya wis sinambi ngantuk-ngantuk mboten napa-napa nggih tetep semangat. Wilujeng santen, salam dari Medan. Mas Amin Matragung ing panuwun mawaripun wonten ing kaludyangan santen menika. Mawar ping 7. Mas Yasuka, apa Om? Den Patra, ayo lagune ya Allah kula nembe opening wis kan muterne lagu. Sekedap Kang Mas, kula tak opening riyin. Pokoke wilujeng santen nggih kagem sedaya pamidhanget radio Sangga Langit wonten ing kaludyangan santen menika ingkang nembe makaryo matur agung ing panuwun, ingkang nembe menapa kemawon matur agung ing panuwun. Mas Gondrong wilujeng santen sampun follow akunipun radio Sangga Langit napa dereng matur agung ing panuwun mawaripun sampun diserang mawan. Mawan sampean mawar. Mbak Diah ugi wilujeng santen wonten ing kaludyangan santen menika. Es teh uda. Mugi-mugi es teh pun laris manis Tanjung Kimpul. Mas Gondrong menawi sak menika nyambut damel. Mugi-mugi

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
2: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contohnya enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-005-6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
4: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kosongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inji, songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kinasih Sunggulangit. Wonten kalau diangin santan meniko, tasih wonten giaran Suara Jawa, inji. Dugi mangke titi wancini pun jam sekawan santan. Si, niki wau kok nyapo ya rodok sepi live. Kuki wau mau pada nengdi. Kisih pada tilem sedoyo nih, efek nonton konser Deni Caknan semalam. Nah. Mitra kinasih Sunggulangit, tasih wonten giaran Suara Jawa, ingkang badhe request lagu sumangga, tasih mirdha tenggo, 08111 3 gangsa 00 kali. Absen, kalau wau dalu ingkang ningali Deni Caknan sinten? Nah, tapi pendengar kula iki kekatai pun saking luar kota lho nggih. Nah nggih, Mas Kanditar matur nuwun, matur sampean iki lho. Yakusa matur nuwun, iki Mas Yakusa sik ning kene adik diem-diem bae dengaren. Mas Nyu matur agunge panuwun. Wonten ing kalu diangen santen menika nggih kagem sedaya kemawon pamit dhateng Radio Sangga Langit. Ingkang nembe istirahat siang wilujeng istirahat siang dipun sekecakaken anggenipun istirahat. Ingkang nembe dahar sak menika wilujeng angrahapi pasugatan ingkang sampun sumadyo. Pokoke nembe ingkang nembe menuh apa kemawon mugi-mugi tansah pinaringan lancar sedayanipun. Amin. Kok suaranya di TikTok hilang, Mbak? Oh iya toh. Suaranya hilang toh diknya jadi. Monitoran sanggo HP-mu. Milo ical. Kar kedai mboten. Oh iya. Tapi kan niki ndamel mixer, Mbak Talita. Kecuali nek ngeten. Harusnya enggak hilang suaranya. Oh, alam boten iki ora hilang, Mbak. Duh, kaget kula. Request lagu Gulu Pedot bae Cak Diken. Oke, tak tunggu badanku wis tak duleki ngalor ngidul ngetan ngulon. Pundi sing boten empan? Badan kula iki pun empan sedaya tiwas kuwabeh niki wae tak duleki engko nek konslet duka. Konslet kayak mbledos ngoten ya wis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mixere sampun mbledos. Siap, matur nuwun Mas Jaria, Mbak Saiful, Mbak Langon, Nyu Suwabi, matur nuwun. Mas Nyu Suwabi mungkin niku swantene radin jenengan ageng-ageng sekedhik mbok menawi swanten kula mboten mireng. Genre lagu ini apa Mbak Mir? Mas Edi wilujeng sonten sak menika Suara Jawa. Genre ini pun lagu-lagu campur sari. Oh lah sinyale teng mriki halah kula tiwas mak teratap batin kula nopo? Kendalane wong sak menika iki sampun jelas sampun cetha wonten mriki. Mbak sesandingan Mbak salam nggih sedaya saking Ngawi. Sesandinganipun sak menika wontenipun versinipun Mas Arya Galih lho nggih mboten dados napa nggih menawi kirang sekeco kirang anu kedah nyuwun sing cewek ngoten benjing langit mendung kutha Ngawi sik usum ora Mbak Mir. Sing rada anyar mboten enten ten niku lagune panjenengan niku pun luwas sangat lho Mas Edi tapi nggih mboten dados menapa mungkin nek wonten list e nggih kula puter wilujeng santen ugi kagem sedaya pamidhanget Radio Sangga Langit request saking para kanca.

0: Aduh, ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto.

0: batu ginjal, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 00056 6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
0: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
4: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kenaise Sunggulangit. Wonten ing kalodhangan sonten menika alhamdulillahirabbil alamin matur agunge panuwun kagem sedaya pamidanget ingkang nembe lumadhiya analog wilujeng sonten ingkang wonten online streaming radio box ugi wilujeng sonten wilujeng menapa kemawon ingkang makarya nggih wilujeng ayahe gati ingkang nembe istirahat nggih wilujeng istirahat ingkang nembe dahar sak menika wilujeng angrahapi pasugatan ingkang sampun sumadyo. Ya, sami toko wonten perjalanan, mugi-mugi perjalanane panjenengan tansah dipunparingi lancar, mboten wonten pambek setunggal punapa, selamat dugi dalem griya sowang-sowang nggih. Wilujeng santen ingkang request lagu ngapunten sanget mboten saged sedaya kula puteraken lunggih wonten ing kalodhangan santen menika. Ananging lagu sakmenika sampun lumebet wonten list, dadosipun mboten sedaya saged dipun puteraken. Mas Hari matur agunge panuwun. Ingkang wonten live TikTokipun Radio Sunggulangit matur agunge panuwun. Kagem panjenengan sakmenika ingkang sampun lumebet sampun follow akunipun Radio Sunggulangit napa dereng to sakjane kagem sedaya kemawon niki para-para ingkang hamirsani wonten ing kalodhangan sonten menika. Kayaknya seru jadi penyiar radio. Mas Ojol Gemas Ponorogo. Iki domisili wonten Ponorogo, Mas. Jenengan tindak mriki jenengan request kalih kula request jenengan siaran kalih kula mekaten nggih Mbak Jana wilujeng santen ini dahulu kala oh sanes sak menika benten kalian radio ingkang panjenengan sebataken wonten ing kalodhangan santen menika tasih wonten dugi sak meniki radio ingkang menika nggih tasih wonten ananging live TikTok menapa mboten dalem ingkang mboten mangertos nggih wilujeng sore bomak wilujeng santen wonten ing kalodhangan santen menika ingkang sak menika nembe dolan dateng dalemipun calon mertua. Nah, jenengan dik wow, betul oleh-oleh menopo teng dalemi mertua. Kosongan mawon apa betul oleh-oleh? Ya patute nggih. Patute nek namine tiyang badhe bertamu, badhe nyuwun yogane sing ayu dhewe iki ya kedae nggowo-nggowo. Patute lah roti-roti siji, aja kok terus mboten beto napa-napa, ngoten rak ya sajake iki kurang pas, nggih mboten matre tapi umume ngoten. Saya Mbak-mbak, Kak, boleh enggak nyoba jadi penyiar radio tapi enggak bisa bahasa Jawa alus. Mbak Ojol Gemas Ponorogo, dolan mawon dateng Radio Sunggulangit bareng. Gantos wekdal mangke saged ngobrol kalih panjenengan perihal menapa kemawon ingkang saged dipun share dateng sedaya masyarakat Ponorogo amargi kan panjenengan salah setunggaling wanita sing makaryo. Terus napa nggih mengkersane damel menginspirasi kanca-kanca ingkang midhangetaken Radio Sunggulangit. Monggo. Mboten dados menapa menawi badhe tindak Radio Sunggulangit nggih. Piyuh, Mas Andri apa sing piyuh? Masya Allah basa Jawane ngeri kok mboten dados guru mawon jeng. Kula sakmenika sampun dados guru lho panjenengan ki pripun to? Kula sampun duwangu sanget. Kula nggih, jurusanipun guru. Hei, kulo nggih lho, S1 pendidik. Tapi kulo sak menika kulo damel ilmu ingkang kulo dapat sak menika sampun kulo damel mendidik anak-anak kulo. Kulo niku nek badhe dados guru, kulo ajrih. Amargi menapa ingkang angka sepisan sak menika kulo niku kesabarane setipis tisu niki lho. Dadi kulo niku gampang marah-marah. Mengke nek kula dados ibu guru terus kula marah-marah terus dibar menika mengke kula nyubit murid kula terus mengke dilaporne halah wis mboten tamtu anu mboten santu ngajar mengke namung tukaran kalih wali murid kemawon. Wilujeng santen Mbak Mia, selawung hadir nyuwun lagunipun Denok. Wilujeng santen Mbak Mia. Sugeng santen Sumatera Utara Siboga hadir Mas Ridwan. Wilujeng santen wonten ing kalodhangan santen menika. Sugeng siang Bulek Bekasi rawuh Pak Lek. Wilujeng santen Lek sampan. Mas Andre, maaf ngapunten sanget jeng Allah mboten dados menapa. Sak menika niku kan nggih namung gegojekan kula lan panjenengan. Mboten dados menapa. Ampun dipun lebetaken manah nggih. Niki napa Mas Hari? Ya Allah, kula mboten saged mungel ingkang jenengan ketik sak menika ngapunten sanget. Wonten kalau dengan santun menika mitra kenase sang langit ingkang nembe ngayahi gati wilujeng ngayahi gati. Ingkang sak menika ulang tahun wilujeng napa nggih? Wilujeng ambal warsa. Nah, wonten napa mboten sing ulang tahun? Kalau mbak ini kan sing ulang tahun DJ Mohem. Nah, dik wingi. Terus kula telat ngucap nih, ya wis tak ucap nih. Mas Mohem, wilujeng ambal warso, wonten ing kalodhangan santen menika nggih. Mugi-mugi kajawi lan panjenengan tansah pinaringan sehat. Amin. Tambah moncer, mabur, dhuwur. Nah, lampung hadir, matur nuwun. Pangat punten niki sareng radio pendi nggih. Maksudipun menapa sak menika lek sampan dalem mboten mangertos. Ngapunten sanget. Asli Bedoho Soko tinggal ning Surabaya hadir. Nah, nek tasik wonten Surabaya insyaallah napa nggih. Kalimat ingkang kula aturaken panjenengan sak menika tasik paham lah nek sampun wonten luar negeri, sampun wonten Australia. Nggih, paham tapi badhe mungel ketawise radi angel. Pundi nopo, tansah pinaringan jodoh kak, tansah pinaringan jodoh, amin. Dua gapat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pekan baru hadir mbak, matur agung yang panuwun, ingkang wonten pekan baru. Wonten ingkang lodhangan, santen menika, alhamdulillah, hirabul alamin. Enggak serius bunda, hanya motif aja siap, matur nun mboten dados menopo. Dulu saya punya radio amatir, namanya pun El Baskara. Saat menikah tahun sidak pitulah, kulo dereng lahir bopo. Waktu itu saya kelas 1 SMA Ponorogo. Saya Mas A.O. Baskara. Oh inje Mas A.O. Baskara, wilujeng santen. Grogol sawu Ponorogo hadir Gemini. Wilujeng santen ingkang wonten grogol sawu, wonten ingkang lodhangan santen menikah. Bukit Kerayong Kapar Malaysia hadir. Muga para sedulur sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Songo-songo Poko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Rokinase Songgolangit. Wonten kalu dengan sonten meniko. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur agungi panun, kagem setoyo pamit danget ingkang sampun lumebet wonten Radio Songgolangit FM, khususipun wonten giaran Suara Jawa. Ananging jan sakjane kula tasik kapang sangat kalian panjenengan sedaya amargi nggih Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dalem mboten kepanggih kalian panjenengan. Ananging sakmenika sampun jam gangsal welas langkungipun 53 menit. Artosipun dalem kedah pamit matur agung yang panuwun ingkang sampun lumebet wonten live TikTok, online radio box, radio analog wonten ing kalau dengan santun menika. Wilujeng pepanggian malih benjing nggih wonten wekdal sanesipun dalem mirdang nawur Indonesia ngaturaken wilujeng sonten wilujeng pepanggian benjing wonten klentak-klentunipun atur dalem nyun gunging pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Ono Pak, kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng Toko Agro Borang Tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo Toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo Toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawo Ponorogo Toko Santani Jaya Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo Pupuk KCC Astro Ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak, digiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Raja Ponorogo International dan Hong Kong Festival. Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat tanya semuanya dimanapun Anda berada dan senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo edisi siar Senin 31 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah peliknya masalah sampah di Ponorogo, TPA baru batal dibangun karena ini. Waduk Gonggang Surut 7,5 meter, petani Magetan beralih ke Palawija. Curi di 7 masjid dan musola, anak dipidana pengawasan oleh Pengadilan Negeri Pacitan. Ya, mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan Dirogo.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direkini ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaanmu.
1: Ya, mitra Songgolangit masih di Radio Songgolangit. Awali informasi dari Ponorogo. Persoalan sampah di Kabupaten Ponorogo, jangan di menerima tempat itu gatal proyek TPA berjadi karena Pemkab Ponorogo belum penetapan lahan dari Kementerian Kehutanan. Padahal, sang proyek menunjukkan ataupun jasa telah dilakukan. Wakil Bupati Ponorogo, Bispita, katakan pemenang dukungan belum tuntas. Menurut tidak berani melanjutkan proyek ke tahap kontrak dan pekerjaan fisik sebelum legalitas penggunaan jelas. Apalagi, waktu pengerjaan proyek yang direncanakan selama 150 hari kini semakin sempit. Di sisi lain, TPA Merican masih menjadi tumpuan pengelolaan sampah di Ponorogo. Sekitar puluhan sampah masuk ke lokasi tersebut setiap hari. TPA yang telah beroperasi selama lebih dari 30 tahun tersebut juga menghadapi persoalan setelah Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan praktik open dumping sejak November 2025. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap TPA pengganti semakin mendesak. Namun, pembangunan fasilitas baru kini justru terhenti akibat persoalan administrasi penggunaan lahan. Kondisi tersebut membuat Pemkab Ponorogo menghadapi pekerjaan rumah besar, mencari solusi agar sampah tetap terkelola tanpa penambahan beban TPA Merican, sembari menunggu kepastian pembangunan TPA pengganti.
0: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Program Pawitan di Rogo.

0: Atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 30 waktu Indonesia Barat.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan, dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik OS Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogotel. Kita bergerak di Pacitan. Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan pidana dengan syarat terhadap seorang anak yang terbukti melakukan pencurian secara bersama-sama dengan pelaku dewasa di 7 masjid dan musola di Kabupaten Pacitan. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 26 Agustus 2026 oleh Hakim Tunggal Yunus Tahan di Laut Si Patuhetar. Dalam amar putusan, Hakim menetapkan pidana penjara selama 1 tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan oleh anak, kecuali jika di kemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain karena anak melakukan tindak pidana sebelum masa pengawasan selama 2 tahun terakhir. Selain itu, anak diwajibkan tetap menjalani pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas atau sederajat yang sedang ditempuhnya. Berdasarkan fakta persidangan, pencurian berlangsung sejak sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat hingga 13 waktu Indonesia Barat. Barang yang diambil antara lain mixer, amplifier, speaker, equalizer, mikrofon, music box, kabel, CCTV, serta uang yang berada di dalam kotak amal. Di salah satu lokasi, anak bersama pelaku lainnya bahkan membuka akses bangunan dengan melepas baut menggunakan obeng. Di lokasi lain, anak turut mengangkat barang hasil pencurian ke dalam mobil, mematikan aliran listrik, serta membantu membuka kotak amal. Sementara pelaku lainnya menjalankan peran masing-masing, termasuk melepas kabel, membawa peralatan, dan mengawasi keadaan. Barang-barang hasil pencurian kemudian dijual kepada seorang di Kota Kediri dengan nilai 8 juta rupiah. Dari hasil penjualan tersebut, anak memperoleh bagian sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan 2 orang lainnya masing-masing mendapatkan 3 juta rupiah. Meski demikian, dalam persidangan terungkap bahwa keluarga anak telah memberikan ganti rugi kepada seluruh korban. Para korban juga memaafkan perbuatan anak. Hakim mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai bagian penting dalam menentukan jenis pidana yang tepat bagi anak. Hakim menilai telah tercapainya perdamaian antara keluarga anak dengan para korban, disertai pemberian ganti rugi dan pemaafan merupakan bentuk tercapainya keadilan restoratif. Hakim juga mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana menjadi salah satu asas dalam sistem peradilan pidana anak. Kepentingan terbaik bagi anak dimaknai sebagai setiap pengambilan keputusan yang harus mempertimbangkan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Sidang putusan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Advokat Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua Anak. Terhadap putusan tersebut, anak dan advokatnya serta Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir. Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Senin 31 Agustus 2026. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ini apa lo sesok ini?
2: Ketok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesok ini wajah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowes ayo sinau.
2: Yowes neno ayo.
1: Iki anu ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 17.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada sariha, farah. Oke. Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faiz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu. Ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, jangan? Muhammad Farhan. Dia orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya karena banyak yang punya telinga dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat.
3: Coba, kita sekarang di tanah Kusir misalnya kan. Geser dikit tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah Abang yang di Jakarta dengan tanah Abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah Abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah, substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholatnya. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musalla. Gini, musalla. Ini. Ya, atau tulisnya musalla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musalla begini. Tempat orang disolatkan.
4: Oh, oke.
3: Anda bikin di sini musalla, tempat disolatkan tuh. Okay? Musalla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat. Intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri. Masuk masjid dengan masuk ruangan kerja. Lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang. Sholat dua rakaat, duduk. Belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Deh. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab, salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu. Aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya. Dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik. Lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'ninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Mau gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Jadi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis. Kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah. Kita pernah salah gak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Okay. Mencela. Dulu ada. Sekarang ada gak yang mencela? Ada. Tapi kan gak disebutkan. Siapa dulu yang pernah mencela? Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri. Masalah dengan anak. Masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya. Tapi suratnya ada. Ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh, di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Nah, ibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Tuh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligami ya, tenang aja. Oke, ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Jam'ah. Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, masih ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana. Dan dalam dengar itu, canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran, dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Di sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu.
4: Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak ya. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap. Dan kita dihisap. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia, supaya engkau sukses, supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat, semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku batti wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang. Enggak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem, bawa lewat salat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an. Boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.

Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah,

0: ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
2: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: jus nih buat anak-anak.
1: Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya.
0: Lagi es teh.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti di serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.

Berdebat rekam dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

kesombongan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9,2 FM Radio Songgolaji Pono. Salam untuk mitranya di Berada. Senang sekali di kesempatan hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi. Ia sudah berhasil jurnalis Radio Songgolaji FM. Dan kalaupun mitra Songgolaji ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar selo dengan kita pun juga bisa ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Mitra Songgolaji ada di Pengkolan A26. Nah, jadi untuk mitra Songgolaji yang di bulan Agustus kemarin ada berbagai hal ataupun harapan yang boleh. Nah, ini gak apa-apa ya, masih ada bulan September yang akan datang ya. Dimper, semoga kita bisa memulai kembali lebih semangat dan juga bulan baru, kita buka bulan baru ini dengan penuh semoga hal-hal baik kembali tercapai dan juga buruk yang terjadi di bulan kemarin ini tidak akan terjadi lagi di bulan baru esok, di bulan September. Tetap semangat mitra Songgolaji semuanya ya, hari ini di hari Senin, di akhir bulan ya, tetap semangat tentunya, dan karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 8. Kita jeda pariwara terlebih dahulu, dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini, kita putarkan satu buah lagu untuk mitra Songgolaji semuanya. Jadi dia mitra Songgolaji ada satu buah lagu dari Bernadia, lagunya Berlari. Selamat mendengarkan.

Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan
1: ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Karena di kesempatan malam hari ini masih di program Geraha Warta, kita coba awali informasi di malam hari ini, informasi dari Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merekomendasikan penghentian sementara aktivitas pendakian gunung menyusul meningkatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Berdasarkan data dari BPBD Jawa Barat, hingga 24 Agustus 2026, tercatat 132 kejadian karhutla di 91 kecamatan dan 153 desa atau kelurahan. Total lahan yang terbakar mencapai sekitar 196,4 hektar. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pemerintah kabupaten dan kota, khususnya Cianjur dan Bogor, mempertimbangkan penghentian sementara pendakian. Langkah ini dinilai penting karena kondisi vegetasi yang kering selama musim kemarau membuat api lebih mudah menyebar. Aktivitas manusia juga menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Puntung rokok maupun api yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran di kawasan pegunungan. Selain gunung, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pencegahan kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah. Dari sejumlah wilayah, Kabupaten Sukabumi mencatat luas lahan terbakar sebesar yakni sekitar 49,2 hektar dari 12 kejadian. Sementara Sumedang menjadi daerah dengan kejadian terbanyak mencapai 20 kasus.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, terlebih di musim kemarau ya, kejadian kebakaran hutan dan lahan ini marak terjadi, dan berdasarkan beberapa informasi akhir-akhir ini, beberapa informasi-informasi yang sudah berhasil kita himpun dan juga berada di media-media sosial, banyak banget kejadian kebakaran hutan maupun lahan. Ini pun juga menjadi perhatian kita bersama ya. Terlebih untuk Anda perokok, jangan buang puntung rokok sembarangan. Kemudian juga ketika mau membakar sampah, ini pastikan apinya sudah benar-benar padam ataupun apinya terkendali untuk menghindari hal-hal yang tidak terjadi. Nah, jadi Mitra Songgolangit ya, kebijakan dari Gubernur Jawa Barat meminta pemerintah kabupaten dan kota khususnya Cianjur dan juga Bogor ini mempertimbangkan penghentian sementara pendakian. Jadi langkah ini memang penting ya, karena kondisi vegetasi yang kering selama musim kemarau ini membuat api lebih mudah menyebar, dan semoga saja tidak ada lagi informasi-informasi ataupun kejadian kebakaran hutan dan juga lahan.
0: Radio Kebanggaan.
1: Ya, Mitra, informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Grahawarta hingga nanti tuntas pukul 20.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Di kesempatan malam hari ini, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang tentunya sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi di malam hari ini, informasi yang tentunya bermanfaat untuk Mitra Songgolangit, untuk masyarakat Ponorogo dan juga sekitarnya ya. Terkait dengan jadwal layanan Samsat Ponorogo. Jadi Mitra Songgolangit, ada Samsat Induk yang ada di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Ini pun buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis buka dari jam 8 sampai dengan jam 1 siang. Kemudian hari Jumat ini buka dari jam 8 sampai dengan jam 1 siang. Hari Sabtu buka dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Kemudian ada juga payment point dan juga Samsat keliling. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang jauh dari Samsat Induk, ini bisa mengunjungi payment point terdekat ataupun juga Samsat keliling terdekat. Untuk payment point Juanda berada di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jerosing Ponorogo. Kemudian untuk payment point Balong ada di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Payment point Kauman ada di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5, Kecamatan Sumoroto, Ponorogo. Kemudian Samsat keliling Pulung ada di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35, Pulung, Ponorogo, atau samping kantor PDAM Pulung. Untuk Samsat keliling Sambit di depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek, Ponorogo, nomor 58, Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Nah, jadi untuk Mitra Songgolangit yang di pagi, siang, ataupun sore harinya disibukkan dengan berbagai aktivitas, jadi Mitra Songgolangit tidak perlu khawatir karena ada juga payment point Malam Juanda. Ini pun di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jerosing Ponorogo. Untuk jam bukanya dari hari Senin sampai dengan Jumat, buka dari jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam ya. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang paginya bekerja, sibuk dengan aktivitas rumahnya, tidak perlu khawatir, bisa pajak kendaraan malam hari ya. Saat ini pun juga bisa di payment point Malam Juanda, tepatnya di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jerosing Ponorogo, atau di payment point Juanda. Baik Mitra Songgolangit, itu tadi informasi di malam hari ini terkait dengan jadwal layanan Samsat Ponorogo. Dan kalaupun Mitra Songgolangit mau informasi lebih lanjutnya, bisa mengunjungi akun Instagramnya di @samsatponorogo. Ada juga YouTube di UPT PPD Ponorogo, ada juga TikTok di samsat.ponorogo, dan juga bisa menghubungi pesan WhatsAppnya di 0812 8200 0451. Sekali lagi, Mitra Songgolangit bisa menghubungi langsung melalui pesan WhatsApp di 0812 8200 0451.
2: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

Songkulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Fonggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ni awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedhi lo maneh lairan. Aku wis nyiapne jenenge lo Dek.
2: Piye Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak Dek.
2: Piye lo Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Tadi kita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang sudah bergabung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit FM. Dan juga untuk Mitra Songgolangit yang kali ini mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM ataupun juga yang sedang mendengarkan melalui radio streaming di Radio Garden, di online radio box, kemudian juga melalui aplikasi Radio Songgolangit FM. Selamat malam semuanya. Baik Mitra Songgolangit, kali ini Talita kembali hadir tentunya masih di program Graha Warta dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kemudian juga kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa banget langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
2: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit di kesempatan malam hari ini, karena Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _ ya. Dan ternyata ini pun juga sudah luar biasa banyak yang sudah bergabung. Kita coba sapa-sapa satu persatu, mulai dari paling atas ya. Tapi sebelum itu buat Mitra Songgolangit yang belum follow akun TikTok kita, bisa di follow terlebih dahulu biar nanti kalau kita ada live lagi, Mitra Songgolangit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Di malam hari ini Mitra Songgolangit ada yang sudah bergabung, ada Mas Sukari dari Citando, ini juga sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Yang belum follow, sekali lagi jangan lupa di follow terlebih dahulu akun TikTok kita. Kemudian ada Mas Yugi Ale, resolusi bulan September Kak. Nah, benar banget lagi ya. Hari ini ternyata kita sudah di penghujung bulan Agustus Mitra Songgolangit, di hari Senin, di akhir bulan ya. Nah, jadi untuk Mitra Songgolangit, mungkin pada bulan Agustus kemarin ini ada hal baik, kemudian juga ada hal-hal buruk yang bikin kita down banget ya. Jadi untuk Mitra Songgolangit tentunya harapan di bulan September ini adalah hal-hal baik yang terjadi di bulan Agustus kemarin akan kembali terjadi di bulan September, dan hal-hal buruk yang sudah terjadi kemarin semoga tidak terjadi lagi. Dan semoga untuk harapan-harapan yang kemarin belum sempat terlaksana, belum tercapai, nah semoga di bulan September yang akan datang esok akan tercapai. Jadi semoga intinya di bulan yang akan datang ini semoga semuanya menjadi lebih baik. Nah, kemudian Mitra Songgolangit yang sudah bergabung ada Mas Gunawan dari Bogor hadir. Kemudian lagu pop lama bisa Kak Dewa ya. Nah, ini khusus di malam hari ini Mitra Songgolangit dari jam 6 sampai jam 8 malam. Itu lagunya lagu pop Indonesia di tahun-tahun terbaru tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Jadi kalau Mitra Songgolangit mau request lagu pop lama, nah ini bisa dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang. Lama ya. Jadi nah, maka dari itu Mitra Songgolangit bisa di-follow terlebih dahulu akun TikTok kita biar nanti kalau kita ada live lagi, Mitra Songgolangit tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan. Untuk Mitra Songgolangit yang masih stay tune, boleh banget sambil dibantu tap love-nya ya. Kemudian yang sudah bergabung ada Esteh Puda. Halo, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada juga Boomer Lampung, ada band Setengah Hati Mbak. Oke, nanti kita coba carikan dulu lagunya ya. Kemudian ada juga Mas Permadi, ada Mas Sailan. Kemudian ada Mbak Tri Sugesti. Selamat malam Mbak dari Taiwan, menyapa untuk Taiwan tiap hari hujan. Oke, terima kasih banyak Mbak Tri sudah bergabung, sudah selalu mendengarkan siaran kita ya. Semoga hujan yang turun di Taiwan ini adalah hujan yang membawa berkah. Kemudian yang sudah bergabung ada Mas Permadi, request lagu bisa Mbak? Bisa banget, lagunya di malam hari ini genre pop Indonesia di tahun-tahun terbaru di tahun 2020 sampai dengan 2026. Jadi untuk Mitra Song Langit yang mau request lagu, mumpung waktunya masih ada ya, langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Ada Mas Sam juga yang sudah berbagi gift di malam hari ini, terima kasih banyak ya. Sekali lagi untuk Mitra Song Langit yang mau bergabung, bertukar informasi ataupun mau request lagu, bisa langsung tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Ya, Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 8, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan ini dia, kita putarkan satu buah lagu untuk Mitra Song Langit semuanya. Ada dari Nadine Amizah dengan lagunya Bertaut. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas Mitra Song Langit semuanya.

0: sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kabupaten Ponorogo. Talita ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang baru saja bergabung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Kemudian juga selamat malam untuk Mitra Songgolangit yang sudah mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM, yang sudah mendengarkan melalui radio streaming, kemudian bisa juga mendengarkan melalui aplikasi Radio Songgolangit FM yang bisa Anda download ataupun unduh di App Store ataupun di Google Play Store Anda. Nah, Mitra Songgolangit, di kesempatan malam hari ini tentunya kita masih ada informasi yang bermanfaat untuk Mitra Songgolangit semuanya, khususnya untuk Anda masyarakat Ponorogo. Kalau tadi Talita udah menginformasikan terkait dengan jadwal layanan Samsat Ponorogo. Nah, kali ini kita coba informasikan terkait dengan persyaratan-persyaratan seperti pajak tahunan, kemudian pajak 5 tahunan, dan juga balik nama. Jadi Mitra Songgolangit, untuk pajak tahunan, Mitra Songgolangit harus membawa STNK asli, kemudian juga membawa identitas asli seperti KTP, SIM, ataupun bisa juga dengan KK. Kemudian untuk pajak 5 tahunan, ini Mitra Songgolangit harus membawa STNK asli, kemudian juga KTP asli, BPKB asli, ataupun surat keterangan jaminan beserta fotokopi yang sudah dilegalisir. Kemudian surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan, dan juga dilakukan cek fisik kendaraan. Kemudian Mitra Songgolangit, untuk persyaratan balik nama, ini harus membawa KTP pemilik baru asli, kemudian surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan. Yang ketiga, kwitansi pembelian bermaterai bagi pemindahan tanganan ranmor karena jual beli. Kemudian BPKB asli, STNK asli, dan juga cek fisik kendaraan. Nah, untuk jam layanan pajak tahunan, ini pun mulai dari hari Senin sampai dengan Kamis, jam 8 sampai dengan jam 1 siang. Untuk hari Jumat, jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Hari Sabtu, jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Kemudian, untuk jam layanan cek fisik kendaraan, ini mulai dari hari Senin sampai dengan Kamis, jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Untuk hari Jumat, sampai dengan Sabtu, jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Nah, itu ya Mitra Songgolangit untuk jadwal layanan dan juga persyaratan pajak tahunan, pajak 5 tahunan, dan juga balik nama. Nah, biasanya untuk Mitra Songgolangit di pagi sampai siang harinya itu disibukkan dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, tapi jangan khawatir, karena ada layanan payment point malam Juanda. Ini buka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Jadi tidak ada alasan lagi ya untuk telat bayar pajak kendaraan. Udah mudah banget ya. Ada juga payment point, ada juga Samsat keliling yang dekat dengan daerah Anda. Tinggal pilih mana yang paling dekat. Nah, untuk Mitra Songgolangit yang membutuhkan informasi lebih lanjut bisa mendengarkan melalui bisa akses kembali ya informasinya melalui media sosialnya Samsat Ponorogo. Ada Instagram di @samsatponorogo. Kemudian ada YouTube di UPT PPD Ponorogo, ada juga TikTok di samsat.ponorogo. Bisa juga menghubungi pesan WhatsApp-nya di 0812-8200-0451. Sekali lagi, kalaupun Mitra Songgolangit membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa menghubungi pesan WhatsApp-nya di 0812-8200-0451.
1: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, itu tadi ya informasi di Geraha Warta malam hari ini. Dan untuk informasi-informasi yang sudah kita sampaikan sejak pagi tadi sampai dengan saat ini, tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui akun Instagram kita di songgolangit.png. Bisa juga di ini ya, bisa juga diakses kembali melalui fanspage Radio Songgolangit FM, dan juga bisa mengunjungi laman website kita di songgolangit.png. Oke Mitra Songgolangit, karena ternyata udah luar biasa banyak yang sudah bergabung di akun TikTok kita, kita coba sapa-sapa terlebih dahulu. Ada Mas Wongo Prasetyo, ini radio streamingnya masih nyala, udah aman ya. Kemudian ada Mas Muhammad Fairul, request apa nih? Boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar. Bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Kemudian ada Tan Malaka, terima kasih banyak sudah bergabung. Kemudian ada juga, siapa lagi ya? Udah bergabung luar biasa banyak Mitra Song Langit ya. Terima kasih banyak untuk Mitra Song Langit semuanya. Ada Mas E, radio apa Mbak? Jadi untuk Mitra Song Langit yang belum tahu, ini ada di Radio Song Langit FM. Ataupun Mitra Song Langit juga mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM. Ada juga username-nya Maju Kena Mundur Kena. Apa ide ya? Kemudian ada Kak FNDTTA. Gimana bacanya ini singkatan? Kakak Talita, siaran ini hitungannya proker magang atau bukan? Kalau saat ini bukan dong. Oke, double job ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada lokasi Mbak. Lokasinya kita ada di Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, atau tepatnya di timur perempatan Jerosing. Oke, baik Mitra Song Langit ya, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 8, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan ini dia, kita putarkan request lagu dari Mitra Song Langit. Ada Gia Indrawari dengan lagunya Setengah Mati. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas Mitra Song Langit semuanya.

0: ส้มกุลังงีเปเดีย
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan kali ini Talita kembali hadir masih di Warta Malam ya. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, Mitra Songgolangit, informasi di malam hari ini terkait dengan adanya karhutla di Gunung Semeru. Jadi Mitra Songgolangit, rencana pendakian ke Gunung Semeru harus tertunda setelah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ataupun BBTN-BTS menutup jalur pendakian akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Blok Randu Kembang. Penutupan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan dan berdampak pada 162 kelompok pendaki yang telah memiliki tiket untuk 27 Agustus hingga 2 September 2026. Kemudian, penataan Humas BBTN-BTS Endrip Wahyutama menyebutkan bahwasanya total 1.235 pendaki terdampak, terdiri dari 1.217 warga negara Indonesia dan 18 warga negara asing. Untuk mengatasi pembatalan perjalanan, pengelola menyediakan dua pilihan, yakni pengembalian dana secara penuh atau penjadwalan ulang tanpa biaya tambahan. Bagi pendaki yang memiliki refund, dana akan dikirim ke rekening masing-masing setelah proses verifikasi dengan estimasi 3 hingga 14 hari kerja. Sementara, opsi reschedule tersedia untuk kunjungan pada 15 September hingga 30 November 2026. Dalam prosesnya, data pendaki harus sama dengan pemesanan awal dan anggota rombongan tidak dapat diganti. Seluruh proses pembatalan maupun penjadwalan ulang harus dilakukan sebelum batas pengisian formulir pada 11 September 2026. Meskipun fasilitas tersebut telah disediakan, hingga Senin 31 Agustus 2026, belum ada calon pendaki yang mengisi formulir untuk memanfaatkan opsi refund maupun reschedule.
2: Radio Songgolangit, Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Grahawarta malam hari ini.

edisi siar Senin 31 Agustus 2026. Dan akhirnya kami langsung lagi dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Saya Talita Mel yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak?
1: Ya iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh?
2: Heh, aduh. Tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas, Kom?

0: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit FM. Selamat malam untuk Mitra Songgolangit dan masih menemani Anda di malam hari ini yang cerah gitu ya. Ponorogo malam hari ini sungguh sangat cerah, nikmati dengan berbahagia. Jangan sampai ada yang berduka atau apalagi ada yang lagi kecewa gitu ya. Lebih baik malam hari dengerinnya Radio Songgolangit FM di program Geraha Warta dengan lagu-lagu manja yang bakal menemani kamu dengan beberapa informasi update ya yang bakal Heru hadirkan untuk Anda. Jadi jangan lewatkan, jangan ketinggalan lagu-lagu terbaik dari kami hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM. Tentunya dengan informasinya.

0: Bilbila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital, pusat full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo 1 dan Ponorogo hari Senin jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-3355-6684.
3: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Kita masih balik lagi, Mitra Song lagi, dan saya masih dengan beberapa informasi update ya. Salah satunya di Ponorogo sendiri ini terkait kemarin ya, atau hari ini. Kalau viralnya sebenarnya hari ini, di mana ada kejadian yang kurang mengenakan dialami oleh penonton dalam konser kemarin ya, yang ada di Stadion Batara Kantong, di mana ada penonton yang dikenai parkir 20.000 sampai 15.000 ya kalau informasi awalnya. Padahal kalau dari disubnya sendiri atau dari Pemkab Ponorogo sendiri sudah menetapkan ya kalau parkir motor itu di harga 3.000 sedangkan mobil di harga 5.000. Nah, kemarin diketok sampai 20.000 hingga akhirnya 15.000. Nah, terkait hal tersebut, Dishub Ponorogo menindaklanjuti laporan masyarakat dugaan penarikan tarif parkir ya di luar ketentuan oleh seorang juru parkir saat konser musik di Stadion Gelora Batara Kantong pada minggu malam. Dalam kejadian tersebut, tarif parkir kendaraan roda 4 yang seharusnya ditetapkan sebesar 5.000 justru diminta hingga 20.000. Kabid Sarpras dan Lalu Lintas Dishub Ponorogo, Setia Budiono, menjelaskan pada Senin, jukir yang diduga melakukan pelanggaran tersebut dipanggil ke kantor Dishub Ponorogo untuk memberikan klarifikasi. Jukir tersebut mengakui telah menetapkan tarif parkir yang melebihi ketentuan dalam peraturan daerah. Kendaraan roda 4 yang semula diminta membayar 20.000 akhirnya membayar 15.000 setelah terjadi tawar-menawar dengan pemilik kendaraan. Padahal tarif parkir insidental yang berlaku untuk kegiatan seperti konser telah ditetapkan sebesar 3.000 bagi kendaraan roda 2 dan juga 5.000 bagi kendaraan roda 4. Dan atas pelanggaran tersebut, Dishub Ponorogo memberikan surat peringatan sebagai sanksi awal. Nah, ini patut di perhatikan juga untuk masyarakat Ponorogo juga nih ya, kalau terjadi atau ada kegiatan atau aktivitas di Ponorogo seperti konser atau tontonan apapun itu, kan memang ada lahan parkirnya sendiri, dan parkirnya sendiri juga apa ya, sudah ada tarifnya seperti itu ya. Jadi 5.000 kalau untuk parkirnya sendiri.

0: Hai guys, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang spesialis.

Kita masih balik lagi, mitra sobat, lagi di program Graha Warta ya. Di malam hari ini saya masih punya beberapa informasi, tapi nanti ya di sesi yang kedua, karena masih ada beberapa waktu lagi, masih ada 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus menjadi 99,2 Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk Pak Sumawon nggih, kersa?
1: Ya wis rapopo. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
2: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
7: Radio Songgelangit pukul 21.00.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan buang. Ketika di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa

syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

Sebelum 9,2 radio Song Glider FM, selamat malam. Dan satu buah lagu dari Taylor Swift, ada Love Story ya. Baru saja membawa kita di menit ke-22, lepasnya dari jam 9 malam. Selamat malam buat yang masih bergabung, yang baru saja merapat dan juga yang baru saja ketemu di 99,2. Thank you banget yang baru merapat, dan saya masih punya beberapa informasi yang bakal kanda ya. Dan semoga saja info-info yang sudah Heru hadirkan tadi bisa menambah apa ya, update infonya gitu ya, biar gak kudet, biar gak ketinggalan informasi-informasi. Masih sampai jam, saya masih punya beberapa juga nih. Nah, Anda kalau mau bagikan infonya, saya masih bakal hadirkan lo ya, sampai jam 10 malam. Aksi apa lagi, Mitra? Juga nih, yang ini masih berkaitan tentang tadi terkait parkirnya, sekarang terkait rumputnya, di mana rumputnya kemarin kan sempat dilarang karena takut rumputnya rusak gitu ya. Nah, berkaitan hal tersebut, PLT Bupati Ponorogo Listiarita mengecek langsung kondisi Stadion Gelora Batara Katong setelah digunakan konser pada Minggu malam. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kegiatan tersebut tidak meninggalkan kerusakan pada fasilitas stadion, terutama area rumput lapangan. Hasil pengecekan menunjukkan tidak

ditemukan kerusakan berarti pada rumput maupun bagian fasilitas lain di Stadion Kebanggaan Warga Bumi Reog tersebut. Lihdia Rita tidak hanya menerima laporan dari organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, ia memilih langsung melihat kondisi lapangan setelah konser selesai digelar. Pengecekan itu sekaligus menjadi bagian dari evaluasi Pemkab Ponorogo terhadap penggunaan Stadion GBK untuk kegiatan berskala besar. Sebelumnya pihak penyelenggara juga telah menyatakan kesiapannya mengganti apabila ditemukan kerusakan akibat kegiatan konser. Dan meski tidak menemukan kerusakan berarti, Pemkab Ponorogo tetap akan melakukan perawatan terhadap rumput lapangan karena kondisi rumput yang terlihat tidak merata juga menjadi perhatian. Karena itu, Pemkab akan memberikan perawatan ekstra selama sepekan agar kondisi rumput kembali lebih subur hijau. Hasil evaluasi tersebut sekaligus membuka peluang Stadion GBK Ponorogo digunakan untuk kegiatan besar lainnya. Namun, Lijar Dita menegaskan setiap penggunaan stadion tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Artinya, keberhasilan konser kali ini tidak otomatis membuat seluruh kegiatan dapat digelar di Stadion Gelora Bathara Kathong tanpa kajian. Pemkab Ponorogo tetap akan mempertimbangkan karakter kegiatan serta dampaknya terhadap fasilitas stadion. Selain kondisi fasilitas, faktor cuaca juga menjadi pertimbangan Pemkab Ponorogo. Lijar Dita menyebut kajian penggunaan stadion sejauh ini baru berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung saat musim kemarau. Sementara penggunaan stadion untuk kegiatan besar ketika musim penghujan masih belum dikaji. Faktor tersebut nantinya tetap menjadi pertimbangan sebelum Stadion GBK digunakan untuk event berikutnya.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Oke, Mitra Solid Griha Warta sesi yang kedua juga sudah berakhir dan waktunya pamit undur diri dulu di lagu-lagu manca. Tapi tenang saja karena setelah ini masih ada program Sendu Senandung Rindu Pesona Teman Kenangan yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam ya. Jadi stay tune terus 99,2 bersama saya Heru. Kita begadang.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Lihat, sejujurnya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Iki lulur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684.
5: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit pukul 23.00.

Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online.

0: dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iki lulur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 24.00.

Kembali lagi di Radio Sogolaget 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, di pagi hari ini, tepatnya di program Graha Warta Pagi ya. Kalau tadi kita sudah menginformasikan beberapa informasi Mitra Sogolaget, dan sekarang informasinya berkaitan dengan kegiatan baru-baru ini ya. Kegiatan dari Jos-Jis Festival. Ini ada beberapa dilematik atau dilema ya dalam sebuah kasus parkir nih. Warga keluhkan parkir Rp20.000 saat konser Jos-Jis di Ponorogo, tarif resminya hanya Rp5.000. PLT Bupati Ponorogo, Lisdia Rita, meminta Dinas Perhubungan atau Dishub mengecek keluhan warga yang mengaku dikenai tarif dengan harga Rp20.000 saat menghadiri konser Jos-Jis di Stadion Batoro Katong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Keluhan tersebut disampaikan salah seorang warga, Muhammad Habsi, yang mengaku diminta membayar Rp20.000 untuk memarkir mobilnya di sekitar Jalan Suramenggolo atau Jalan Baru. Padahal berdasarkan ketentuan tarif parkir insidentil Kabupaten Ponorogo, kendaraan roda 4 dikenai tarif dengan harga Rp5.000. Lisdia Rita mengatakan pengecekan diperlukan untuk memastikan kebenaran keluhan warga tersebut. Terlebih persoalan parkir kerap muncul ketika ada kegiatan yang menghadirkan banyak masyarakat. Ia meminta petugas memastikan tarif yang diterapkan dalam setiap kegiatan tidak memberatkan masyarakat. M. Hasbi, warga Kecamatan Babadan, mengatakan dirinya bersama seorang teman datang ke Stadion Batoro Katong untuk menonton konser Jos-Jis. Ia memilih memarkir mobil di sekitar Jalan Suramenggolo atau Jalan Baru. Menurut Hasbi, setelah keluar dari mobil, dirinya didatangi seorang juru parkir atau jukir yang mengenai rompi. Hasbi mengaku awalnya memberikan uang Rp5.000 kepada jukir, namun jukir meminta tarif Rp20.000. Jukir tersebut bahkan sempat marah ketika Hasbi meminta karcis parkir. Hasbi kemudian sempat menawar tarif tersebut menjadi Rp15.000, namun jukir disebut tetap meminta dengan harga Rp20.000. Hasbi juga sempat kan akan melaporkan persoalan tersebut ke Ponorogo. Namun, menurut Hasbi, jukir tersebut justru mempersilahkannya. Di Sub Kabupaten Ponorogo memberlakukan tarif parkir insidentil ketika terdapat kegiatan atau event tertentu. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan aturan tersebut, tarif parkir insidentil untuk kendaraan roda 2 ditetapkan sebesar Rp3.000. Sementara kendaraan roda 4 dikenakan tarif Rp5.000 dan kendaraan roda 6 sebesar Rp10.000. Pemkab

Ponorogo meminta Dishub mengecek langsung untuk memastikan dugaan pungutan parkir tersebut. Lisdiarita menegaskan pengelolaan parkir pada setiap kegiatan harus tetap diawasi agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.

Ya, Mitra Songlet, memang berkaitan dengan pungutan parkir ini sering sekali menjadi salah satu problematik ya dalam kegiatan-kegiatan apapun ya. Kadang tidak hanya di apa namanya di kegiatan justis saja, kadang juga di kegiatan-kegiatan lainnya seperti di daerah alun-alun saja kadang harganya juga tiba-tiba naik gitu. Tidak sesuai dengan standar atau prosedur yang sudah ditetapkan oleh

Songgulangitpedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.

0: Mbah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.